0: No manu chaleto mas un po' radio romano ta messo simto mensagessi e Gloria Ralford. Me vorbi sardem e pro mensessa ta nai feri negativitet so del pegindo kana beslas anda svedo ke kate barilas kate sasleske amala kate sias intregolesko trajo ta jek boci so lošal opromen sokerdas sileski kemia sokerdas kana pilas anda škola. Kaiker iskirisadas jek romani kemia kai sas avri pe biblioteki. Ta ikanak penel tumenge opromen sekserra papeski kemia.
1: Jo pa je kemia tako do gloria te me, kana simas ande me de se fjur ton femto nor, se ton fjur ton nor so avi kerdami kemia. Sasa minka kote o Bakrić, o amaro lärare sas. Da kerda sa minka ta jo kinso, ta maj bud imanu sasa kote, ta si čarna sa mi. Ta kerda mi je kemija, a mi frivili čabora, kote sa ternimata, kerda mi je kemija, ta kodi kemija, sas pe biblioteki ta buča, mi na kana čiža na vkala, ta melo šandema čači se dikso penaptike. Ta tano Norvego, Mai bun romcaban beretar, romcaban yerbuk, dai dendrak sa te bili sa te penes, ta te keres, ta koto camima sa ce zvicate ta ve, ca do ta vel, ca ta nu nol vego, te pusel pesce, e ce abrote so so sa scrisez co hobby, te amendar koto pusena, so camasa, so so te cila sa minge, va vi vele iera, ta credam co dike mea, o ia vel distorte vede, te ia va, och vi gjorde det. Men kan bli man kodala sajtura palpalit där väl. Kodala kanastumat. Jag gick i sjuan. Ja, då kanske jag var 13-14 år. Kade 13-14 år. Men det var roliga tider. Och det var värt att göra det. Och nu när man ser efter en sån lång tid. Och ser efter det dikesta. Vi kör bara diken. Det tog ändå en upplevelse. Det kärlek. Kemia, ta pala kodo ti diken la cesavora, kana puros, tal puros ta diken. Atare, de non tin, som sise setter dei, som sera tina ban, eta vimuro dat kodo kerlas, vimuri dei kodo kerlas, atare, de fins non tin som, sare tate pena tuke, te shichu on vivon ka te kamen kodo te keren. Te interesanto, kodi kemia sas pa kado te, sara kana mete pena Me gelim pa je kumro žutel, sa sasa mi žutel, ta je mulasa, ta je kova, ta je sa knivas le, ta je buđe ne vorbina sa pakistanijska filmura sa diken, buđe ne penina sa kamina svon te sosilingo hobite kamin mašen, tako ulika historija sa sle ko kamela sa te penel. Men det var roligt, på grund av att vi hade olika temor, olika sapa akar sustežala sa minge. Tako da sad mange, mi što kod okama vas sam došvedu te putrav, te šaj di kas, te šaj ti raz te šavorenge kadu, te šaj vede šavorenge mi što. Mi što je šavoraj kadu, te šavora, musla te barom, vema re šavora varika, te našik te prite di kasa mi, ani škola so keren, te musla vija mi te da sli kodo trighet, kodo ko vat so di ken, a mi da sa mi kerdam, a mi da mare kretura, te vija mi kerdam, vija mi kerdam školi ta kerdam. Kärlek, men när kan det vara så svårikana? Det var ikana så skavligt han lite.
0: Nu är så att sjunde och promens intregoppes kotrajo trajisardas anda svedo ta kate barilas opre. Ekana kshaj asunen jekcerra kana barilas opre peske amalensa kaj nas rom feri rakiorasas raklora ta isar sicile vivon romanes. Ta penelke kodo abanajages. Hajsas tu butamelas oba.

0: No manu chaleto mas un po' radio romano t'ha messo simto mensagessi e Gloria Ralford. Me vorbi sardem e pro mensessa t'hai nai feri negativitet so del pegindo cana beslas anda svedo che kate barilas kate sasles che amala kate sias intregoles kotrayo t'hai yek boci so lo shal o promen sokerdas siles che kemia sokerdas cana pirlas anda scola. Kaiker iskirisadas jek romani kemia kai sas avri pe biblioteki. Tai kanak peneltumenge o promen sekserra papeski kemia.
1: Jo pa e kemia takko do gloria te me. Kana simas ande me de se più ton femto nor. Se ton più ton nor so avi kerdami kemia. Sasamika kote o bakrič. O e amaro lærare sas. Da che da samenta tayo kinso tay mai but manu sa sa kote kashi charna kami ta che da mie kemia a me frivili chabora kote sa termata che da mie kemia ta kodi kemia sa pe biblioteki ta bu cha me na kana chi da na kala ta me lo sande ma cha chi te dikso pe na pike katano norvego mai but rom kaban beretta rom kaban yer book dai den drag saste bil saste penes ta te keres ta koto kamle ma chaches vikate ta kado ta vel kata no nol vego te pusel peske el chabro te so so sat le sko hobi te amendar kodo pusena so kama sa so so te tila ta minge bavi vile yera ta kerdam kodi kemi o yo vel distol te vede te ava o vi udede men kamle ma kodo la saitura palpale ta vel kodo la kanasma. Jag gick i sjön, ja då kanske jag var 13-14 år, kade 13-14 år. Men det var roliga tider och det var värt att göra det. Och nu när man ser efter en så lång tid och ser efter det dikesta, vi kör så bara diken. Det tog ändå tre upplevelser, det kändes i kemia, ta falla kod till diken, la kör så bara, kanna puros, tar puros ta diken. Det är någonting som sysselsätter dig, som ser att dina barn, vi mår att kod och kärlas, vi mår i dig kod och kärlas, det finns någonting som sätter på att det är skit som vi vunkar att det kan en kod och kärlin. Det är intressant att kod och kärlin är satspack att det är stara kärna med sig på att med gelimpa i kumrökel så satsar med rökel, det är mulasa, det är gova, det är saknivasle, det är budgen i vårdbindaspa. Pakistaniska filmer så de kan budgeten penna så kamina svonte socialingo hobbyte kamin maschen så olika historier så fler kokamela så te penel men det var roligt på grund av att vi hade olika temor olika tappa akar suste jala samingi så kodo så att mange misto kodo kamma basando svedo te putrati shadi kas te shadi rast shavoringe kado te shavere shavoringe misto. Misto shavoraika do te shavora am musate baron ve mare shavora varika ti nasik te prite di kasa mi an iskola so keren te musa via mi te dasle kodo trighet kodo ko vat so di ken aminda sa mi kerdam an da mare khatura te via mi kerdam via mi kerdam skoli ta kerdam aret men na ka di par sutas varika na te varika na sa kave shandiste.
0: Nos arso asunde o promens intregopes ko trajo traisardas anda svedo tai kate barilas opre. E kanak shai asunen jekzerra kana barilas opre peske amalensa kai nas rom feri rakiorasas raklora tai sar sicile vivon romanes. Tai penelke kodo abanajages. Hai sas tu butam laso barile tus opre?
1: Io barile sas man, amen sas but kodala rakia raklika pirna saminta minde sa saminde sovena kerna samari shipshi chile ta kodosa dendra te sichona so ami vorbina sa sivu vorbine na ta kodosi ta de buti varta se jugoslavura sa se jugoslavitska raklora sa japanitska raklora sa se svedit karaklora, sas butraklora, sas aminsa, vi var amen sa kote ka ame be sa sa kere sa ma si bon sa sa men sa viva som be sa bene ra mari sa ran da mari familia sa vi bon amen sa kana koto so ame ka sa si bon kana
0: ai sar sa sma si go sar so pinjar de tu me sa se ekse ra ka ko mu ston vai vare so
1: bra yo yo ka do sa te kana jana kere ka pinge de ata da da amna kere amen de ta pene na ko Vilengi dea mukena slikai amare dea ta kirdena ta vorbina ta tenna sai sobel tumende sai sobel tumende amare che sai sobel kuko ta kadi ta ta yaso na famende te gaze shokina spete ginina se lengi dea ta lengi dada te tista sore manusha sama yangla ta pala kodo kana di klesos ke manusha sam shokin de vivon te vi apavi gaze ta pirna lengi chachi dada ta lengi dea pirna sabam anda mare kera Tak kade kis di sarda kado sa?
0: Hai pera menge sar sa smai sigo sar so kerjilan amala kade le manusenca.
1: Ini bare sa ki kade sa se kanaja sa san iskola penas dome rom si genare hito di tom kuko kako akar so penas tamende. Kova de pala kodo kana di kresos ke manusha sam ta vi un ikso son ta sa ko bayo kera sa sa kunchi shokinde la klora te cerde pe pasamende ta kunchi bona abanas pa lingirik pa maris ikso sa bacharit. Abaminta pirna, tabut la kora kadesa. Ma si plaza na se, ma plaza na skerna sa kunchi. Tanda mende si kertimo, mindi kalte, kodo si kanasito ande tute, estimo, kodo si odel kai baro ande tute. Ta kade erto, nasa slingi ta pina sa soke, mukable pala del pina va slingi. Vivkana pina sa minge, romer, kuko, kuko, sigena, retakova, chitere sirilasma. Ale pala kodo, ava maribe sa venestas. Shishana svi amari shi, paminta sovena, paminta khanas. Pas fogodi. Aba kunci kerja na samari maya sinda. Aba bon sa amin gesa. Cari sa badum abora besa bener. Amin sa sovi na sande ikan. So de baru kuli jatider.
0: No tai sa aknalis kodo tiden kana sanaster no tai sa stuka de la amala tai. Sito me kontakto ajes.
1: So aknip kodo tai to te penap tuke. Kodo tai to sa kodo tai to aba kodo aba chi men se amin ke kontakto tip kodo le manu sunta kasa bari la mo preta si yo bihar pusha kontakt me do mos na ke me do mal tin o de vel special po grina va ton frogar di man mor pa che sobra pusha in violenti sobra vivon gelang de pengi traion sa o de vel di special na faker o de unik aba akana amare sobra chira kim pengi kasa vel venner de fin tin to na venner sarte si tona mari si si but ok sa si men men ci di kabuten aba mai kade sar so sa bare kana te bare kana mai kade sa se rak gaiza rakle te amna vorbisa flin sa kere sa flin sa familiar ke jana sa ba kana ya bajit kade ya bajit ta ber chandi ta jit te sai mudari na su te gaza kade me pena no
0: Hai să stai gândi să-i cade, că mete da mă gândo, vica e romii ca doa, ca în ci s-am chetane, ca de s-ar s-o samas mai, ca na, șai că mai terne samas, că parugi la se vrea matai, a ges me ecvi e rom ci vorbi naba romane, sa ba hasai vel le șip, șai avel vare s-o anda codo.
1: Io, cadoi, cadoi vorta, te andamende ta jata la vi amaro, cel tuil ta amari, și vi hasai vel amari, și bugene, aba mai but cadei, menne, Anda kodo te kisan andi ye nai kodo aba khasaila so o ron mani se me pena but anda rom khasaile na far barikana barikana khaso sandai charo kitane barikana fastu kiti ta misto barikana de na ka kala do chimmer te de su gindo de blam so abla tahara de tu dage from the kom saketane sama pasa khata
0: ai so star gindi sikade
1: Kade parujilas o manusha me penaptu ke soste penaptu ke gloria. E manusha durile katar yek farindar. Men sa pala yek chiza na sarte penaptu ke men manusha kerjile iz kalamut varandra te na ekspekterin te na kamen pe yek farind. Kado si muro fai ma muro o utsik te mai sigo so jana mai saito sa palal Kato pena tuke ande charo khana samare manusha sa ketane sande charo beshna sande charo kiram na sande piri kiram na ketane sa po tanda sa varji jene beshna talai mitaya fa aba na ko do sarso sa swari kana avri gela fi ko do anda a amare manusha anda amare rom ta kato bari bezekhi te chaque sur bunda ma tinkra sa ketane te trigi sarso si te Ylivare som man nu ska dikelpe, måste jag peka på kanske han ger ylivare takova takan att dika samma delo så samma inget faringe, det chum då samma det kram nå samma det valinge sen kukukukuk, det chidi dika samma buti vare så charis, så konstigt olika visele bucha butejenen bucha keren, så chara vi manusen, då var nåt sårbari kan ha sårtsusatotrayo, kodar charis kodo parujol, så kodata parujol, så kodberch manus parujol takerjol, men inte var så turbuna sinkraskitanet. Den har sikt till sinjola manor och romanete. Med kato penap, kato imor och sikt. Den har sinjola manor och romanete. Den krasa mari. Vi ska vara stolta att vi är romer. Det är det jag säger till er. Vi ska vara stolta.
0: Non hai sarastu che promens katar o Norvego tai e kanak demma gindo mai sigoso keras avsluta kado potte me kaftumenge jek romani porani gili. Meso simastumensa Jesse e Gloria Ralford katekatar o radio romano tai me kaftume de